Ikaw sablang matulid a pamibyebye, King Ginoo tumula kayo. Ikayong makipusong dalise, kapurian sukat yung ibye. Kambening lira, Ginoo kekayuyang purian. Kambening gitara, panigtigan niya.